Okay, ochariko chenda munya katweze nya Radio Ecclesia Radio Sapiencia mwebale kubantu ke mule Radio Ecclesia Radio Sapiencia mwebale kubantu muzambitu nde byenjawulo yona je musinzirayo mwebale kubantu ke mule tusimanyo tusimira dalayo na je musinzira

0: Kabe. Okuliriza chenda munyaka tenyesinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi. Chenda munyaka tenyesinya fama.
1: Ebirala mukwano yati, nalotono sindiketi.